Aduh chat karena mas kartu jinak jangan dodromi gereji nejo makor golum. Ah, kau yang kreyo. Sangwe teknisi nama gudin doni. Matu orang dua balam telum gayus kau kanjekilam ya telum gulil jeneji. Gomia uji.

Tu as fait mes doigts, mon barbeur, gana de on a doigts, y'a bien un vache, y'a calé, hood, la dida, la dida, ambassade, on a kiki, j'ai d'abon, katani, wanda. D'attoua, d'un ministre, d'état, ministre, maïman, angom, begra, y'a ambassade, chata, tani, sa maman, taille, ramit, giling. On bour mardi, ni bour mardi, di calaï, wanda, hurazemi, ba, konemanda, gara, bergeon, abbaï, azerbaïdjan. Awane azidi kon rawana tin bo mahur mbak tumbu wanda ni njun dan chole hata vu miyamana badia ani bank dan ga yambasi yambasa rapati ni run ga da yamuli ten titenga awane njun da ze hata hona njun dan kin million ni vamina dok ni ni begadi ya nambasa america bazata awane aze begnata azidi hata ni ngadani yamai hata awani hori mama wana tiks mai sun buda ya fazira ni tokungola na zalaru burmukal a win a bonka tani wana fo mi yama na omes mana irim tinda ruci la hamba daga rakile ta na halan wani burmi ka munawa taitani wani sai mai lisu na rubo nations uni na halan wana ze hlaze buzuzi ya buzuma tsama ne ngada yan burmana padambe ni na yam daga da dewo ngada yan buzuma mana ai a hama wana didika tani furida liyanu quartier de azufi de fitazia wana ur quartier de clemata ka njamela tenor anlisma mi mbana wan bauri mama ni secrétaire d'état de l'issue des ministres man garayam chi la wana chariana de kanji francine awanda tli la tli di rwane datin jah disumunda na buzumana hama ngani vami chori wan buzunong hama na mteo njun sumai sunka anga didega na huruma imana sana minim atwana secrétaire général amour tokirana green earth wani sumai sumana ini hitazia mina na lin va yamba smari chat wan yima imana kalhurina teng teng pina nguzuni lina jeje wan sama an ko lokana ni aziz mahamad amat wani hili hili da ditira wana min hilda na mbaga bangol ngare ma association mama mbare na mindia yam burma imana ze padambia mdagara na deo mina na lin van gengegele na halangwani pa nguzuna wana mbada fama ime yama na nile seroba hati kisuma isuma na ikole yam yinwina kidi wani ngani vami ijividi na wani teo teo sumu nfita za ntili jume burum dogo yam akidizia wani hine bak yam atlegi azina data bon wanda ni ngadani ya mvo na vote mia na li samya mana senatera ya mandagari shariba girmida awani ni vote mdanga awani ni kini parti politika awani tiyanchia mtati kolo na chari wana cholitani inur departoma misharina wana zidi kone wana chari ya vogo zidata hase taya ni sura ya mama jara nabi awana za irwani konsi gina sumai sumana urazimi mandalia na wana za irikon wani in baza kazi ya wana za in chaiwa ala wana vama imana za tinjibrezana za lamu huri mamana lhazo wa huru sundata la wima konsi zina awana bozidabe kono na za in bahur azimi ikundu wala maida mbasi ini adgika anigian kakadepna deo na ala fatma iridogo ya ma deo da goro jaki na dok fili yambini na lengkwa rwura dwintani tekni sene sawa mko yankrewa wanlinga humunu lisogole kole na le.

0: sangwe kuyang kreyo Emmanuel.
1: Adi ma wariya gomsi adi klam ndoman dana masa korin dena bekadi fando kirni e joro karako talo konguro kirni kabite kini nda bekadi ma wari gomsi ro dange yoro kirin kini klam ndoman dana masa korin koro
2: apa chaka kabar me tumbolo biyo do kala ko dilaki aran ka ba wararan wi Perniun dakwa wanyun temajin ala angki arang kawa wararan wini. Kiarang waramari miye kwa zampara yor wali apara kwa datang kera gerat na yor.
1: Ya hijama so ako bayin tulo chodo kosoro. Klinik albasma. Wano nundi wano yam sung kalama wano. Ko iye ndiro wano kashafa di wano ladan. Latinina ngaya wano. Yam dandi wano. Sundo kadarai wano fesko wano. Adi wiye wuno choram mau gire gire yanuno ye kasa subbe gire gire go skura anchi wuno taman gi yewuno gor su yiri yindin gonna yori yakoro de wuno adi ye taman gi yewuno gor su yori yindin gonna yoro arakona ngonga yori indi ngonga yoro araku welinga yori indi ye narin wiya kana ko kangal ko e jumata wono kida badiye wono nadin kana na klinikan klinika tie shari 30 koro wono lycée de la liberté gabel kedona kenti geden klinik albasma wono jamado awari maye alama sunda ka darai wono adi hursatul awwal wono nadi kana kangal kero wono hursori e bono gallar ko rantene wono aringa la barbafu manoir walchauna numero telefone fera konara kon shero dangime indi dangime findintu londangime afeloare lukko yakon tigo ay feloare loare shero dangime indi dangime findintu londangime afeloare lukko yakon klinik albasma cabin technique
2: Jabang mata rai, campuran kalau tu mama mata rai, kambak kerana kaya. Tiaran jabang mata rai, kambak kerana kaya. Mana yang mana buat dia berkurir mana dia berkurang terus dia jabang kurir kurang rasa. Kita ramai kerana dua latih murang kurir dua latih. Tiaran kambak kurir kaya rasa. Dia nak dengar kurir kaya rasa kerana kaya.